0: di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
4: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
5: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
6: Alhamdulillah.
5: Jalan menijin rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
7: soal
6: ya?
7: Soal apa, Pak? Pak, benar.
6: Ya.
7: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
6: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
7: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak? Illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu, ha?
7: Itu kata KPK. Insya Allah.
4: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kestur. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
9: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah Pihak debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara 2 kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Ya,

0: Ya wis lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
2: Udah mumpung masih muda. Mikir lo dek,

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan, tapi sekali lagi di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Sama ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera. Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa itu mental health? Lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk!

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Ya baik, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda dan juga berbagai program acara yang tentu saja tak kalah menarik lainnya. Juga kami hadirkan berbagai sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menemani aktivitas sore hari Anda bersama orang-orang terkasih tercinta Anda. Ya, dengan cuaca di sore hari ini yang sangat cerah ceria ya, sangat mendukung bagi segala aktivitas Anda, baik yang Anda lakukan di dalam maupun di luar rumah. Ya, dan buat Anda yang menghabiskan weekend Anda ya di hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 di tempat-tempat wisata rekomendasi Anda. Selamat menikmati penghujung minggu Anda di tempat-tempat wisata. Ya, juga buat Anda yang memilih untuk menghabiskan weekend Anda di rumah saja ya, untuk beristirahat atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas Anda di penghujung minggu ini, Sabtu 20 Juni 2026.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Eh, Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat.
4: Eh?
5: Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, pendengar, pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi dari laman resmi rri.co.id. Presiden Prabowo dorong pembentukan Akademi Olahraga. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan olahraga nasional menjadi pembentukan Akademi Olahraga. Hal ini diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa. Pembinaan ini diungkapkan Menpora akan terintegrasi dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Menpora menjelaskan Akademi Olahraga ini sebagai sarana untuk pembinaan para atlet sejak usia dini. Terlebih lagi, ia menuturkan bahwa hal ini akan dilakukan dengan sistem pemusatan pembinaan. Pendengar, Erick menilai bahwa hal ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan talenta-talenta nasional dalam berbagai cabang olahraga. Selain itu, Akademi Olahraga dengan sistem pemusatan ini diungkapkannya dapat menjadi dasar dalam pengembangan bidang olahraga. Menpora menyatakan pembangunan Akademi Olahraga ini sebagai bentuk keseriusan Presiden Prabowo terhadap dunia olahraga Indonesia. Sebab Akademi ini nantinya difokuskan untuk mempersiapkan atlet-atlet yang siap berlaga dalam kejuaraan berbagai cabang olahraga bergengsi di dunia. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Presiden Prabowo yang mendorong pembentukan Akademi Olahraga. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar, terkait dengan informasi pelaksanaan Piala Dunia ya, pertandingan-pertandingan tim-tim Piala Dunia, akan kami hadirkan hasil-hasil pertandingan di hari ini. Ya, Sabtu 20 Juni 2026, hasil pertandingan di Grup D, ada Amerika Serikat dan Australia. Amerika unggul dengan 2 poin dan Australia 0. Ya, di grup C ada Skotlandia dengan skor 0 dan Maroko dengan 1. Ya, dan di grup C ada Brasil dengan 3 poin dan Haiti 0. Di grup D ada Turki dengan poin 0 dan Paraguay 1. Ya, pendengar, kami sampaikan juga ya jadwal pertandingan tim sepak bola Piala Dunia yang akan bertanding pada hari Minggu 21 Juni 2026.

Ya, pendengar, di pukul 1 dini hari, Minggu 21 Juni 2026, yang akan bertanding adalah Belanda dan Swedia di grup F. Ya, dan di pukul 5 dini hari waktu Indonesia Timur, yang akan bertanding adalah Jerman dan Pantai Gading di grup A. Dan di pukul 9, yang akan bertanding adalah Ekuador dan Curaçao. Dan di pukul 13 siang nanti, di besok ya, Minggu 21 Juni 2026, pukul 13 waktu Indonesia Timur, yang akan bertanding adalah Tunisia dan juga Jepang di grup F.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia, kami lansir dari laman resmi suara.com. Hasil Piala Dunia 2026, Brasil ngamuk hajar Haiti 3-0. Matheus Cunha cetak 2 gol. Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, Timnas Brasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Haiti pada laga grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Lincoln Financial Field, Philadelphia pada hari Jumat 19 Juni 2026 malam waktu setempat. Ya, pendengar, kemenangan ini sekaligus memastikan Haiti menjadi tim pertama yang akan dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar. Dan sementara Brasil berada dalam posisi kuat untuk lolos ke fase gugur. Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, menjadi bintang kemenangan Seleção setelah mencetak 2 gol. Satu gol lainnya disumbangkan Vinicius Junior yang juga turut menyumbang 1 assist dalam pertandingan tersebut. Ya, pendengar, Brasil tampil jauh lebih agresif dibandingkan saat ditahan imbang Maroko 1-1 pada laga pembuka. Keputusan pelatih Carlo Ancelotti menurunkan Cunha sejak menit awal terbukti tepat. Ya, pendengar, sebelumnya Cunha hanya dimainkan sebagai pemain pengganti pada pertandingan melawan Maroko. Kali ini, ia langsung menunjukkan kualitasnya dengan membuka keunggulan Brasil melalui gol pertamanya di ajang Piala Dunia. Dan gol tersebut lahir setelah Cunha memanfaatkan bola muntah di depan gawang Haiti. Penyerang berusia 27 tahun itu kemudian menggandakan keunggulan Brasil lewat tembakan kaki kiri yang bersarang di pojok kiri atas gawang lawan. Vinicius Junior turut memberikan kontribusi penting dalam kemenangan tersebut. Bintang Real Madrid itu mencetak 1 gol dan menjadi kreator bagi salah satu gol Cunha. Ya, pendengar, dukungan supporter Brasil yang mendominasi tribun stadion semakin menambah semangat permainan Seleção. Dari total 68.324 penonton yang hadir, sebagian besar memberikan dukungan kepada tim asuhan Carlo Ancelotti. Pendengar, Brasil sebenarnya sempat mencetak gol lebih awal melalui Rapina. Namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan wasit menyatakan pemain Barcelona itu berada dalam posisi offside. Ya, dan Rapina kemudian harus mengakhiri pertandingan lebih cepat setelah mengalami cedera pada babak pertama dan ditarik keluar oleh Ancelotti. Meski demikian, absennya Rapina tidak mempengaruhi dominasi Brasil. Mereka tetap mengendalikan jalannya pertandingan dan mampu mengamankan kemenangan tanpa kebobolan. Ya, dan pendengar, bagi Haiti, hasil ini mengakhiri harapan mereka untuk maju ke fase gugur. Negara termiskin di kawasan Belahan Barat itu sebenarnya mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974. Namun gagal bersaing di grup yang dihuni tim-tim kuat. Dan sementara itu, Brasil mendapatkan hasil yang mereka butuhkan untuk menjaga peluang melangkah jauh di Piala Dunia 2026 dan kembali memburu gelar juara dunia ke-6 dalam sejarah sepak bola mereka.

Ya, pendengar, itulah satu informasi terkait dengan Piala Dunia dan pertandingan hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Ya, pertandingan antara Brasil dan juga Haiti yang mencetak skor Brasil dengan 3 dan Haiti 0 atau 0. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
1: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru ini, mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan sajian program acara Pro Dangdut Serui. Akan kami hadirkan hiburan lagu-lagu dangdut dari pukul 15.46 hingga nanti di pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, semoga sajian hiburan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda di edisi penghujung minggu ini ya, Sabtu 20 Juni 2026.

pukul 16:03 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Kejati Papua tahan 4 tersangka kasus korupsi di Bulog Wamena. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Papua menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi penjualan cadangan beras pemerintah di lingkungan Perum Bulog Wamena yang menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Keempat tersangka masing-masing berinisial RGD selaku mantan pimpinan wilayah Bulog Cabang Papua dan Papua Barat periode November 2021 hingga Januari 2024, selaku pimpinan cabang pembantu Bulog Wamena periode Maret 2020 hingga Februari 2022. RM selaku mantan pimpinan cabang pembantu Bulog Wamena periode Maret hingga Desember 2022 dan K selaku mantan pimpinan cabang pembantu Bulog Wamena periode Mei hingga Desember 2023. Pendengar, yang menjelaskan penyidik telah melakukan penyelidikan sejak 16 April 2025 dengan memeriksa 31 saksi untuk mengungkap perkara tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, beras program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga KPSH atau stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dijual melalui mitra Bulog Wamena dengan harga Rp8.900 per kilogram. Sementara harga eceran tertinggi atau HET periode 2020-2022 sebesar Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800 per kilogram. Ya, pendengar, namun berdasarkan laporan Dinas Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, beras tersebut di tingkat konsumen dijual hingga Rp20.000 per kilogram, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik menemukan 5 penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, di antaranya penjualan di atas harga yang ditetapkan, penjualan kepada pihak yang tidak terdaftar sebagai mitra, sedangkan penggunaan rekening tidak resmi untuk menampung hasil penjualan. Dan selain itu ditemukan pula adanya penerimaan pembayaran tunai yang tidak disetorkan melalui rekening penampung resmi Bulog Wamena dan manipulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ya, pendengar, Adiantana menjelaskan selisih harga penjualan beras tersebut tidak disetorkan ke pusat, melainkan digunakan oleh oknum karyawan Perum Bulog untuk kepentingan pribadi dan operasional kantor. Akibat penjualan perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar para tersangka dijerat pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto, Ketentuan Penyesuaian Pidana. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Kejati Papua yang menahan 4 tersangka kasus korupsi di Bulog Wamena. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, masih di acara Pro Dangdut Serui, pendengar, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 16:30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Gubernur Papua harap Kejurda Atletik lahirkan atlet berprestasi. Pendengar, Gubernur Papua Matius De Fakiri berharap kejuaraan daerah atletik Papua tahun 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Matius, melalui Kejurda ini, pihaknya berharap lahir atlet-atlet muda yang kelak mampu membawa nama Papua bersinar di ajang Prapon, PON, SEA Games hingga Olimpiade. Ya, pendengar, dia menjelaskan pemerintah Provinsi Papua juga terus memberikan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia, termasuk di bidang olahraga, guna mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Sementara itu, Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua, Natir Renyaan, mengatakan kejuaraan yang berlangsung pada 18 hingga 20 Juni tersebut merupakan bagian dari program kerja pengurus Provinsi Papua Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Papua dalam rangka pembinaan dan evaluasi atlet secara berkelanjutan. Pendengar, Kejurda ini diikuti sekitar 230 atlet yang terdiri atas 160 atlet putra dan 70 atlet putri dari kabupaten dan kota di Papua. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Gubernur Papua yang berharap Kejurda Atletik ini dapat melahirkan atlet berprestasi. Ya, pendengar, kita ketahui bersama bahwa dalam Kejurda Atletik ini juga diikuti oleh tim atletik dari Kabupaten Kepulauan Yapen tentunya. Kita doakan semoga Kabupaten Kepulauan Yapen boleh menjalani serangkaian perlombaan di Jayapura sana dan menghasilkan hasil yang baik bagi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pukul 16 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mahasiswa apresiasi langkah DPR hubungi pemerintah, tunggu realisasi komitmen. Ya, baik pendengar, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Deni Ribowo mengapresiasi langkah pimpinan DPR yang segera menghubungi pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil dari audiensi tersebut dapat segera diwujudkan melalui kebijakan yang dirasakan masyarakat. Deni mengatakan mayoritas aspirasi mahasiswa telah disampaikan kepada pihak eksekutif sebagai penentu kebijakan dalam dialog yang berlangsung. Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut menjadi upaya mahasiswa mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang saat ini. Ia menyebut beberapa persoalan telah memperoleh jawaban langsung serta penjelasan awal dari pihak terkait dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, masih terdapat jumlah persoalan yang menunggu realisasi komitmen pemerintah dalam waktu dekat. Pendengar, salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah kelangkaan BBM yang berdampak pada berbagai sektor di kehidupan masyarakat. Deni menilai kondisi tersebut memicu efek berantai terhadap harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Ia berharap DPR dapat terus menjadi penyambung aspirasi mahasiswa kepada pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meregaskan, DPR akan mengawasi kebijakan penyesuaian harga BBM pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan agar kebijakan energi tetap mengikuti harga minyak dunia dan tidak memberatkan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Dasko ketika menerima perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan itu, Dasko juga berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan mahasiswa. Dasko meminta pemerintah memaparkan secara terbuka skema penyesuaian harga BBM kepada DPR nantinya. Penjelasan tersebut direncanakan disampaikan dalam rapat kerja bersama komisi terkait pada pekan depan. Ya, pendengar, menurut Dasko, keterbukaan pemerintah diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kebijakan energi nasional. Ia menilai kejelasan informasi penting untuk memberikan pemahaman terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang mahasiswa yang mengapresiasi langkah DPR hubungi pemerintah dan menunggu realisasi komitmen. Pendengar, informasi yang kami hadirkan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: the lover, lover. She called me Mr. Bombastic.
1: Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Semoga apa yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda inginkan.

0: Future.
1: Ya, pendengar tetap bersama program Satu RRI Serui, karena akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, dan tentunya kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan untuk menghibur Anda di sore hari ini. Kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda, dan apapun yang Anda kerjakan, kami doakan semuanya berhasil.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat.

Ya baik pendengar, pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagi informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mentan sebut Indonesia swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun. Ya pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun 1 tahun. Tercepat sepanjang sejarah. Menurutnya, capaian tersebut lebih cepat dari target swasembada pemerintah sebelumnya yang mencapai 4 tahun. Selain itu, Mentan juga mengungkapkan saat ini stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Mentan juga mengatakan para petani saat ini merasa bahagia karena harga gabah yang dijual meningkat menjadi Rp6.500. Ia juga menyebutkan pada tahun ini subsidi pupuk untuk para petani turun 20%. Terkait dengan nilai tukar petani, kata Amran, kesejahteraan petani nasional naik tertinggi selama 34 tahun terakhir, yaitu mencapai 127%. Termasuk produk domestik bruto juga mengalami kenaikan tertinggi selama 24 tahun terakhir. Terkait harga TBS, Mentan menilai saat ini sudah kembali normal di mana sebelumnya harga sempat turun.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Mentan yang menyebut Indonesia swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun. Anda dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi rri.co.id. Pukul 17:17 waktu Indonesia Timur, masih akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana sore hari Anda di hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan di pukul 17:48 nanti akan kami hadirkan sajian musik lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda menjelang kumandang azan maghrib yang akan dikumandangkan pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, tetap di program 1 RRI Srui, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Wamen HAM soroti pentingnya perlindungan hak warga. Pendengar, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menegaskan negara harus hadir menjaga harkat dan martabat manusia melalui perlindungan nyata bagi warga. Menurutnya, pemenuhan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam forum tersebut, Mugianto berdialog dengan jurnalis, mahasiswa, advokat, aktivis, dan masyarakat sipil Jawa Timur. Para peserta forum menyoroti berbagai persoalan HAM, termasuk dugaan kekerasan terhadap jurnalis serta lambannya penanganan kasus. Sementara mahasiswa USUAN menyoroti program makan bergizi gratis yang dinilai bermasalah termasuk kasus keracunan di sejumlah daerah. Selain itu, Isma dari Korpri PMII mengkritik pembatasan kebebasan berpendapat melalui tekanan digital, buzzer, dan penangkapan aktivis. Di sisi lain, Rosan dari PKC PMII Jawa Timur menyoroti berbagai persoalan HAM termasuk MBG perdagangan orang dan konflik harga agraria. Aktivis NGO Rauf menegaskan konflik tanah merupakan persoalan HAM terkait ruang hidup, penghidupan, dan martabat warga.

Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Wamenham yang menyoroti pentingnya perlindungan hak warga. Anda dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing. Semoga apa yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh mendatangkan hasil yang baik bagi Anda dan juga orang-orang terkasih Anda.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, saat ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menjelang kumandang azan maghrib yang akan jatuh di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan sajian musik-musik religi islami ke ruang dengar Anda, tentu saja. Kami harapkan dapat menambah iman percaya Anda bagi kaum muslimin dan muslimat, menambah iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mempersiapkan diri untuk menjelang ibadah sholat maghrib.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.01 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Hmm? Kok aku baru denger ya?
0: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
0: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian. Kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Ya, kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, ya kan, spekulasi daripada para pemasok dan segala macam, itu ranahnya Satgas Pangan dan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan di pasaran yang dikoordinir oleh Polri dalam hal ini Satreskrim.
1: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kalibawa Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan sejumlah harga komoditas telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Ia mengaku kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
2: Tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60, harganya naik semua. Sebelumnya itu tomat 50.000, naik sekarang 70.000. Bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap tidak jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Rica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung.
1: Pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama tim inflasi daerah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pemanfaatan dana iklim senilai 29,6 miliar rupiah mulai dilakukan di Papua untuk memperkuat pengelolaan hutan serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
4: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
5: Ini tentu bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
6: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
4: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
6: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
4: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
4: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
8: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2015. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
4: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk pertama kalinya kepada para siswa. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
9: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor Samuel Franklin Yawan menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari peringkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik Sekolah Rakyat.
10: Kebetulan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri, tapi puji Tuhan anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi. Karena kami lihat dari yang tadi dari semester lalu ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2, tadi adanya yang ada yang tidak peringkat sama sekali sekarang jadi peringkat 1, dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
9: Salah satu siswa David Yohanes Ayer merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Nufor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
11: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
9: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib, dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 datang.
3: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Cindy Fairiban melaporkan dari RRI Serui.
12: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
13: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjak 260, itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 lit yang 1900 sama juga harganya. Satu karton 160.
14: Kisinya biasa berapa?
13: 48. Kita jual 48.
14: Sekarang?
13: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48.
14: Liter.
13: Satu liternya aja naik 2000 sih, 27.
14: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini, biola masuk. Pembeli berkurang atau?
13: Sejak ya, dia utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah. Jadi, makanya agak menurun sih.
12: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJS Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
15: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja.
12: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Ketua DPRK Waropen memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan gabungan organisasi wanita. Kembali dari RRI Serui, selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus.
16: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPR Kawaropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
17: Setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Ya, dengan ibu-ibu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju demi kemajuan daerah kita tercinta.
16: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
17: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang humanis, serta ketegasan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta.
16: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPR Waropen Yeneke SK Dipan dan anggota DPR Erni Watopa, pengurus KW Kabupaten Waropen, tim penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Sabtu 20 Juni 2006, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Immanuel Samberi mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Baik, pendengar setiap program satu RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 19.28 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti tadi ya, Warta Berita Gembal Papua yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Ya, dan pendengar, kembali lagi ke program 1 RRI Srui, akan kembali kami hadirkan satu informasi kisah inspiratif ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Merintis Hai Snack, dari kesedihan menjadi kesuksesan. Ya, pendengar, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi masa sulit bagi banyak orang. Namun, di balik keterbatasan dan ketidakpastian, lahir kisah inspiratif dari Reni Fatimah, pendiri Hai Snack. Ya, pendengar, dalam talk show program Muda Kreatif Pro 2 Mataram dengan topik viral itu usaha, bukan kebetulan. Reni berbagi cerita bahwa bisnisnya berawal dari rasa sedih karena belum dapat menyelesaikan pendidikan magister yang diimpikannya. Di balik kesedihan yang dirasakan, Reni memilih bangkit dan memulai usaha kuliner secara daring. Produk pertama yang dipasarkan adalah bakso aci, makanan yang saat itu belum sepopuler sekarang. Pendengar, keputusan itu bukan diambil secara instan. Reni melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari riset pasar, menentukan target konsumen usia 16 hingga 35 tahun, hingga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Instagram, WhatsApp Business maksud kami, hingga kolaborasi dengan influencer menjadi model untuk memperkenalkan Hai Snack kepada masyarakat. Ya, menurutnya membangun bisnis tidak cukup hanya dengan menjual produk yang sedang tren. Pelaku usaha harus memahami kebutuhan konsumen dan menghadirkan pengalaman yang membuat pelanggan ingin kembali membeli. Kini Hai Snack tidak hanya dikenal sebagai tempat berburu cemilan viral, tetapi juga menjadi wadah bagi produk UMKM lokal. Ya, pendengar, berawal dari bisnis online, Hai Snack berkembang menjadi toko fisik yang berlokasi di Jalan Amir Hamzah nomor 26, Karang Bedil, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Buka setiap hari pukul 9 hingga 22 waktu Indonesia Tenggara. Toko ini menawarkan beragam pilihan produk, mulai dari bakso aci berbagai merek, tahu gejrot, cimol, mie ikan laut, cemilan Nusantara, aneka kue untuk acara spesial, hingga frozen food. Pendengar, perjalanan Hai Snack membuktikan bahwa kesuksesan tidak hadir secara tiba-tiba. Di balik sebuah usaha yang viral, ada proses panjang, konsistensi, dan keberanian untuk terus mencoba. Ya, pendengar, itulah satu informasi kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar, pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. BNPB inventarisasi kebutuhan dasar korban gempa di Sigi. Pendengar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau wilayah terdampak gempa di Kabupaten Sigi pada hari Jumat 19 Juni 2026. Kunjungan dilakukan ke Desa Kamarora

darurat disampaikan masyarakat. Selain menyalurkan bantuan, BNPB menginventarisasi kebutuhan dasar masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting penanganan masa darurat. Pendataan dilakukan untuk memastikan bantuan sesuai kebutuhan lapangan. BNPB juga akan melanjutkan peninjauan ke daerah terdampak lainnya. Pendengar As Budianto mengatakan, tim BNPB telah berada di Sulawesi Tengah sebelumnya. Sebagian petugas masih bertugas melakukan asesmen di lapangan. Sebelumnya BNPB telah mengirim berbagai bantuan logistik darurat. Bantuan mencakup tenda pengungsi, sembako, matras, selimut, dan kasur lipat. Ya, pendengar, pemerintah berharap kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi. Penanganan darurat terus diperkuat hingga kondisi kembali normal. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang BNPB yang menginventarisasi kebutuhan dasar korban gempa di Sigi. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda. Pendengar, pukul 19.52 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas ya, dengan jenis aktivitas Anda masing-masing. Semoga apa yang Anda kerjakan boleh mendatangkan hasil yang baik bagi Anda dan keluarga.

Oke, baik pendengar setia program 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan siaran program 1 RRI Istri, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
2: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
3: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
4: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana Bapak Pak.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
6: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
5: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA Luin Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan baik perencanaan maupun pembangunan tentu memerlukan data yang.
12: Sementara itu Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
15: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
16: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
17: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
16: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
18: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
16: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Ategap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Ategap.
21: Jadi nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
20: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah, Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
23: Kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
22: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
1: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
3: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
1: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di Tanah Air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan, pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
4: Kita dengan Coach Nova, lain-lain tadi disampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita align-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
6: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang saya harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan bagaimana evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, dan kita ketahui di periode 1 Juni hingga 1 Juli 2026 ini merupakan tahapan pemulangan jemaah gelombang 1 dan 2 ini kembali ke tanah air gitu ya. Dan sebelumnya juga bagaimana nanti dari Komnas Haji ya, menyoroti evaluasi dan juga pelaksanaan ibadah haji yang tentunya dimulai pada 21 April 2026. Lalu kita lihat bagaimana rangkaian pelaksanaan ibadah haji dimulai pada 21 April 2026, di mana jemaah haji mulai masuk asrama haji, dan 22 April hingga 6 Mei 2026 merupakan keberangkatan jemaah gelombang pertama langsung ke Madinah. 7 hingga 21 Mei 2026 keberangkatan jemaah gelombang 2 ke Jeddah, dan 26 Mei 2026 merupakan puncak ibadah wukuf di Arafah. Dan 27 hingga 29 Mei merupakan hari tasyrik, dan saat ini atau 1 Juni hingga 1 Juli memang secara bertahap jemaah haji sudah pulang ke tanah air.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Komnas Haji Pak Mustoli Siraj.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Mustoli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Lukman.
0: Iya. Kabar sehat ya Pak Mustoli ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, kalau dari Komnas Haji sendiri bagaimana melihat penyelenggaraan ibadah haji 2026 kali ini?
2: Iya, saya kira kalau terhitung menteri haji dan umroh dilantik itu kan tanggal 9 September 2025.
0: Iya.
2: Dan kemudian memberangkatkan haji itu kan bulan April ya, kurang ya. Lebih 6-7 bulan. Saya kira dengan waktu yang tidak begitu lama, kementerian baru, SDM-nya terbatas, anggarannya terbatas, dan hari ini bisa menyelenggarakan haji seperti sekarang ini, itu saya kira capaian yang tidak biasa-biasa saja, dalam arti capaian yang baik begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu misalnya, kan ada persoalan pemberangkatan, soal penerbangan, kemudian di Armujna khususnya yang menjadi sorotan. Nah, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, kalau kita hitung, kebetulan saya juga tim monitoring, Mas Lukman. Itu di Arafah, kita mulai dari Arafah dulu gitu ya. Itu misalnya hampir tidak ada accident, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena sejak pendorongan jamaah dari Mekah tanggal 8 untuk persiapan wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, itu berjalan lancar, kemudian distribusi tenda juga cukup baik ketika jamaah dimobilisasi ke tenda-tenda, dan kemudian paginya menjelang persiapan wukuf ba'da zuhur, sarapannya juga lancar begitu. Dan biasanya begini, tahun-tahun sebelumnya itu kan ada antrian jamaah yang kemudian di toilet begitu ya, di kamar mandi, terutama menjelang sholat subuh, biasanya antri panjang atau ba'da subuh gitu ya. Nah, kemarin hampir saya bisa katakan tidak ada antrian, ya ada misalnya 1, 2, 3, tidak mengular seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian pergeseran ke Muzdalifah gitu ya, dari Arafah kemudian bergerak ke Muzdalifah untuk mabit, di sana juga berjalan lancar. Memang ada, kami kan membuka kanal aduan juga, Mas Lukman. Ada jamaah yang kemudian melaporkan ke kami sempat terlambat digeser dari Muzdalifah ke Mina sekitar 2 atau 1-2 jam lah kira-kira gitu ya. Nah, saya melihatnya kalau keterlambatan 1-2 jam bisa dimaklumi, dan kemudian juga tidak masif seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian setelah dari Muzdalifah digeser ke Mina begitu ya, Mina memang masih ada catatan sedikit, Mas Lukman. Kenapa? Memang ada beberapa temuan-temuan tenda-tenda yang over kapasitas, kemudian AC yang sempat mati gitu ya. Tapi sekali lagi itu hanya sangat terbatas dan bisa dimitigasi lah, masih bisa dikendalikan oleh Kemenhaj. Nah, karena memang situasi seperti itu juga tidak lepas daripada persoalan pemilihan zona yang kita ambil itu kan zona D, zona yang paling buncit gitu ya. Sehingga tentu karena layanan itu kan berbanding lurus dengan harga kan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini menjadi PR, agar kemudian peristiwa-peristiwa seperti itu kemudian bisa kita terus minimalisir. Nah, kita agak setback ke belakang. Sebenarnya terobosan yang kemudian cukup berpengaruh menurut saya adalah ketika Kemenhaj itu merubah atau membuat strategi. Dulu kan ketika ada jamaah mau berangkat, itu kan melunasi dulu baru cek kesehatan, Mas Lukman. Nah, sekarang dibalik. Jadi mereka harus melakukan check up kesehatan dulu, baru kemudian kalau tidak ada kendala masalah kesehatan, maka baru kemudian melakukan pelunasan. Nah, ini agaknya punya dampak begitu ya. Punya dampak yang positif terhadap persiapan jamaah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kita harus angkat topi, Mas Lukman. Saya kebetulan tahun 2023 juga menjadi tim monitoring juga. Tim monitoring dan evaluasi.
0: Jadi tahu lah ya, di sisi mana perbaikannya gitu ya.
2: Betul, jadi kita merasakan betul dan bisa membandingkan titik-titik mana saja yang artinya ada kenaikan dan kemudian ada kendala dan seterusnya.
0: Iya.
2: Nah, misalnya yang paling menonjol sebetulnya adalah petugas gitu ya. Performa petugas tahun ini saya kira mengalami performa yang sangat baik begitu ya. Beberapa hal misalnya terkait dengan kedisiplinan, kemudian jiwa korsa antar petugas juga cukup baik lah, sinergi antar mereka gitu ya. Nah ini saya kira yang dulu pernah dikritik banyak orang misalnya bahwa kenapa sih petugas haji itu kok militeristik gitu ya. Nah justru saya kira untuk menghadapi situasi di Arab Saudi ketika musim haji, saya kira memang kekuatan fisik itu dan koordinasi serta solidaritas memang sangat menentukan. Nah satu-satunya jalan adalah memang digembleng secara militer begitu ya. Oleh karena itu saya kira ini harus ditingkatkan. Tentu begini Mas Lukman, capaian-capaian hari ini dan apalagi kemudian Pak Presiden sudah memberikan apresiasi gitu ya kepada Kemenhaj dan Jajar. Ini tentu tidak boleh menjadi lengah dan kemudian over confident gitu ya. Artinya ini justru harus menjadi apa titik tolak untuk kemudian layanan-layanan haji di masa mendatang harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena musim haji itu sulit ditebak, Mas Lukman. Kadangkala ini sudah diselesaikan, tapi yang sebelah sana menjadi persoalan baru gitu. Contoh misalnya, yang perlu diperbaiki adalah on-time performance penerbangan. Nah, ini juga perlu dievaluasi.
0: Kaitannya dengan transportasi karena, berarti ya,
2: Pak Mustoli. Terutama ketika pemulangan kan ada salah satu maskapai yang kemudian menangani penerbangan pemulangan jamaah itu kan delay sampai dengan 6 jam gitu. Nah ini saya kira tentu memang di luar urusannya Kemenhaj, tetapi saya kira masyarakat luas kan melihatnya ini satu kesatuan gitu ya, dengan tata kelola haji itu sendiri. Nah oleh karena itu saya kira memang ini titik yang perlu diperkuat, meskipun tidak hanya hanya sekali itu yang sampai 6 jam, lainnya memang ada terlambat 1 jam, 2 jam. Nah, tapi saya kira ini menjadi capaian yang baik bagi kementerian yang baru menyelenggarakan memobilisasi jamaah dari tanah air menuju ke tanah suci. Ini saya kira harus ditingkatkan di masa-masa mendatang,
0: Mas Lukman. Pak Mustoli, izin jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak ya untuk mengikuti kilas berita, Pak?
2: Iya,
0: tunggu Pak.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden memberikan dukungan besar untuk memperkuat pengembangan ekosistem olahraga yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Menurut Menpora Erick, salah satu fokus dukungan Presiden yakni menyetujui skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional.
0: Pak Mustoli, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak. Ya, tadi menarik ya, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki Kementerian Haji dan Umroh, pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa terbilang sukses gitu ya, Pak Mustoli ya. Namun ada beberapa catatan juga, kemarin juga sebelumnya juga DPR juga ikut melakukan pengawasan, ini terkait dengan persoalan transportasi dan juga yang adanya keterlambatan armada yang mengangkut jemaah dari Arafah menuju Musdalifah dan juga Mina. Bagaimana Pak Mustoli?
2: Iya betul, memang kebetulan saya waktu malam itu dari Arafah kita Musdalifah itu kan murur. Murur itu hanya melintas kemudian kita langsung ke Mekah ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Kita rombongan kita kebetulan ditolak, diputar balik Mas Lukman sampai 3 kali. Hampir kita putus asa enggak mau ifadah, mau ke langsung ke Mina begitu. Cuma setelah kemudian supir kita lumayan ngotot juga berdebat dengan para petugas yang di sana gitu. Nah, disitulah kemudian kita menjumpai memang ada beberapa spot-spot titik jamaah di Arafah yang kemudian baru bisa dievakuasi kira-kira jam 1 atau jam 2 dini hari gitu ya. Padahal targetnya itu kan sebetulnya ba'da isya atau sebelum jam 12 itu sudah cleansing gitu ya. Tapi saya kira masih dalam tahap karena masih bisa mengejar ke Musdalifah untuk mabit begitu ya. Baru kemudian setelah itu bergerak lagi ke Mina. Oleh karena itu saya kira hal-hal begini memang karena di sana begini situasinya Mas Lukman. Jadi jangan bayangkan bahwa perjalanan menuju Arafah ke Muzdalifah itu cuman jamaah haji Indonesia saja begitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi di sana kan ada 1,7 juta jamaah dari seluruh dunia gitu ya.
0: Mm-mm.
2: 1,7 itu 1,500,000-nya itu dari luar Arab Saudi, 200,000-nya dari dalam Arab Saudi termasuk ekspatriat.
0: Yeah.
2: Artinya apa? Memang terjadi di beberapa titik keluar dari Arafah menuju Muzdalifah memang ada titik-titik kemacetan Mas Lukman.
0: Yeah.
2: Sehingga istilahnya itu kan tarot dudi itu bolak-balik ngangkut begitu ya. Nah, yeah, kadangkala berangkatnya lancar, pulangnya bisa jadi tersendat gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini kan petugas kita juga tidak bisa intervensi untuk kaitannya dengan traffic gitu ya. Traffic kan urusannya aparat sana.
0: Otoritas
2: nah,
0: sana ya.
2: Saya betul. Nah, ini yang kemudian paling kita kan hanya menyambut saja, menyongsong, mengarahkan bus dan seterusnya dan mengarahkan jamaah. Selebihnya mengenai rutenya, kemudian traffic, kemudian rambu-rambu, mereka yang mengarahkan.
0: Iya.
2: Gitu ya, otoritas Arab Saudi. Oleh karena itu, persoalan di Muzdalifah, saya kira dari Arafah ke Muzdalifah, dugaan saya memang karena soal pengaturan trafik. Ini yang kemudian yang saya wanti-wanti Mas Lukman, karena tahun 2025 itu hampir terjadi pengulangan seperti tahun 2023. Apa itu? Pergeseran dari jamaah dari Muzdalifah ke Mina itu sangat terlambat, terutama 2023.
0: Iya.
2: Yang seharusnya mereka sudah cleansing jam 6 pagi itu sampai jam 2 siang. Bayangin, jam 2 siang di Muzdalifah tidak ada suplai konsumsi. Toiletnya jauh-jauh, kalau sekarang toiletnya sudah mulai banyak gitu ya. Sehingga kemudian waktu itu kan dampaknya adalah banyak lansia-lansia yang kemudian tumbang begitu ya. Ini mirip seperti tahun 2025, meskipun tidak se-ekstrim 2023.
0: Nah, ini.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih. Dan berlimpah berkat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pak?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08115715 7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
1: Iya, iya.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Yosep, Ocep, Yosep,
1: yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua, Yosep dia ada di mana? Sama ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy, kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah, biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga toh. Kasian, mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua, malas ya. Begini-begini juga bisa hidup mo.
2: Iyo benar, tapi apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Selamat.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para penabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum? Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tentunya masih terus kami hadirkan sajian musik rohani Kristen di ruang dengar Anda teruntuk umat Kristiani di Kota Serui dan sekitarnya yang mengikuti siaran Pro 1 di pagi ini. Edisi siar 21 Juni 2026 dan pendengar tepat di jam 9 nanti siaran langsung ibadah Minggu pagi bertempat di Jemaat GKI Yeditia Serulaut

Iya, dan pendengar tentunya bagi Anda yang mungkin tidak sempat hadir melangkah ke tempat ibadah, ya Anda juga bisa mengikuti melalui live streaming RRI Serui. Ya, live siaran ibadah Minggu pagi yang bertempat di Jemaat GKI Yeditia Serulaut.